0: kato mulo
1: wasinja bahurikira tubanze batya babuya okwebya emure banje okwikwama ekindi kinyu eje shombanza nnyinji seshando shawe long kundiyo yuka kuronda kolubanza share lobula omundo mabironde kanyukwewe amabiyanzeri kosa kosa nyukwewe akakubana kwibiribua na bandu balangeranga nekwenene abandu batakiri muliya na bakaliya tu chikalabo konda minga shana no ko radio moto butembo beni nje nyerekasereka shindani nje ngendi balabiria miatsi mo matundi makumi awasatu itunamukania munabwirengo ko mama biwa tukakanaya okobuhungura obwibi bwabirikala abibi bwabirira menge manene bangana kuberekira ko telephone atakaya ko kwishine kaya kwita angana kuberekira ko telephone kwishine kata ki bloke telephone yao ebyo shebyo bibyo tukakana yako rutwa mabwanza na chende oyuta shimbukuli kwa kalabani tekana langirata ya machirukania sireka god wa mabela ngire mbukuli kalaba wa menyaro ko yamabegenda abantu babere trebwa abantu banje babere trebwa walangiro mundu eni akoberekera tuli bandu bepame UNICEF tuli bandu be UNICEF nario ngende kuha emile $500 kutsengende ku $10 kutsengende ku $500 isi ubikire so utabe kayo eni akiria lare yao ibwa akakubwira ati akende ku helar kushini akiria lare yao buni akata kere reshao nero ka kubula bolobolo eni akubulia ngawure haye iwe musubiri ati bo okay ngakwe kode ikaya eruka ya retire lare yoko bangi eni anamu pirate ni mero yao eni anamu pirate ni mero yao kutse angana kusaba imuna mukania naye tu ini ya pirate tu nime naye ya nabia pirate ni mero aka pirate ni mero yao iwabuya wangana wano mwese wangana wano mwese esu uri omokoneksio esu uti uti ya WhatsApp aba korresponda maube WhatsApp e telefono ya uya wikabe ya jere numubandi na wakabe andike mesaje iba langire ni meru yene yao iba langire ni meru yene yao amustrongi atu umbe lari na rio kundi unanyanzire ayu watu basi yonu nama kola ambiskade nama togera mchuna basi njine chisa lala kuse njine fashifuleni basi wema njirira sengu tabi ya reri adonge wema njiro machisanga karibira kama njitwira mishi za kundi we mwira wakitanyi tumerolu frank na rini atumasho nienashe tininje omo message lakini siba retokiribo abandu bo muapele abane netu ekabia ma message message kundi ama bi apel ukende minyomore nge wewu uke minyomore shatrabi ni chilumbiro kundi abandu bana mtu andegera tinyiri chilumbiro nyeti mumbelar kuto muni ya kuandegera tinyira amu stronge na rio base hama bi ekope wase tukako le kope uire utia na rukusudi ekope yo yihambe akata kiri ya telefone ya wakiri ya nelari yirumo telefone ya donki abibi babere yirame nge manene zaidi sana okorezo ya Airtel zaidi sana okorezo ya Airtel okwa Airtel bakaba biblokene nimero yao ukahikana utengayo komezo avalu wanabakani mane hihi yeyo ukasungibu wambu wakone ka probleme kidogo iko probleme kidogo acha kuingia ndani tutaimalizia hapa nario iba manipile iba bi manipile telefone yao mbeno kutsi ba manipile telefone ba manipile ambu katakano sengi mile kutso katakano sengi dolar kasi mutambu rengo kongare ha kamure baja bertele kandi inye munoko mulango mulioko mulioko mezo nene kandi mwema shabia nga mukani trakase donge iba ngana sheshi alane telefone yao iba ngana bloke telefone yao busana neri wambu bakalu sayamu ebyo mbanyoli le hiramo ebyo bangana lusha mbure donge nengata kibu anyetri aba depite betu mutu wale remu anabere kero mu ministre we komunikasyo ye Patrick ya muyaya mutu wale remu amobere kera imwa muburia echekare ka abi ibi wabi ibi boko populasyo kwe bendo vatianga nichi na rona ini akania na wanuba mamezo imwa matu wa ticha seho abanuba bireri ya kutsebo iwa tumemi dolare tomu nini ya wangane mama wawo
0: kuzine wanga ne baba wawo nyere baba wawo basi nyina matire kande bakamenyeresa una wetreku bakamenyeresa una utie projet nario bakakubwera ebyo unajyo arenga ndino kwende mundu wayo yuri fashi fulani yukambelare nganjano wa membro tu Amerika ningana nangu tayo ndetsa erumbino ndetsa yukanyitumerasho wame utimbino uneka na denga tupambino ni musawara kakule kuzembino ni pridase kuzembino ni chingaho mumbere chingaho Jonas mbambino ni ye erose yu inangana wa zantu mbino guababo na rio mundu ni aheria na unauti ya bau abu wangawa rengi kanya iwa buti arenga mbino haa nyirishine ya mbino ni lemonde lemonde mwira wangi nama kura mchishine yu nama kura mcha uonda mkiri ya Obama wetu shine yu na Albert abu shabu mwabara mcha na banyo nibe tuwa bakanza retu kuwa makonde neba anche abandu tuuti uko malu ya luye wabandu kumunashi mwiti chene mba moto kone ni moriro tu naro abandu bakatu kuwa ma na bande bakatu anza kwela berebe nemba abyo wechere ngecho na moche kana humana na moche kana wangiri rundi tuli watu na moche angimbano luimbonga nzalu kunde anyanzire nari wabe menya fuka kutu merelaru arenga fuleni yuka abembashu arenga yuka mbelaru nari luba fuka kutu merekode yao eba kutu merekode omo telefoni kweshi ekode yo iba namu pirate nimero yao nari wakaba kasabevenu okori nari yao esho mbanzesho sinyomo bitunga mwenu esho mbanzesho sinyomo chanda abandu banje ababere menyomati oyonga bahe namba yesimu muberekire na mubuye ebyunga buye byongo ngatre babyo kutsenga bena mulangireka ya mabe na mulangireka na ukobu wa utich tulio ko 09 94 19 96 nyete tulio ko 09 94 19 96 Tule oko 09 94 19 96 Enimero yetu seyei. Mamo wenzare tuverekira, ima tuverekira uko nambeyo, kutse muhandika uko nambeyo. Seho tulio kukare nguko, aba eskrone vanze. Donge, situ uti abanduwa bakatu tegaya. Bakatu letelesho telefone, lakini, ima shatu letera, na mamezo aba amamezo bakatula mainite bakatula yech ebyo ubushobone buhungura buna mutu bwakwe bendu abantu abana ba scroll kunde ukaula mainite bangana takibali ya mayusuru wakani omu ministre de communication atolerini aberekerwa iniakani chikareka ebatasa bandunga nichi Tunesi kumu banatuli ya kwe rame. Tukandiba tumikise ya na telefon. Muba nakoreshe rame. Yekari ya mainite wabano. Ndenoma iramo saa inite yelu ya enda. Ndenoma iramo desa inite yelu ya enda. Ebyo shebyo. Obu yobu wabu kabia. Ebu na kwa nemishibu ene guvernema. E guvernemi ene kwa nemishiru wibyobu. Ndeno wabi ya cherema. E uri omolupiteli. Muware wa shoko. Ndeno wabi ya utrohiri uri omokaza roho. Waka wampaka kanana ume nyengo kumo banakuli ya kwe rame. Kandiyo wibiyobo obu mere robotu. Esho telefone esho. Tu banamutu iba. Neru abandu betu eba honi. Umu ministre Patrike Muyaya. Ni werebere kira badi. Ni werebere kira. Kanefu. Mwere kire Muyaya di. Atonde. Abandunga ba mwabaki wako bati ya vendru. Okwila vere esho telefone. Na abandu weka hito mundru. Tiba ya mukera ibe namula batuko telefone atikare ka abantu abo mamezo batahamba babandi abo nichi inyubo simuli bakomplise kutseberebete bakaberekera ngo telefone tuite fulani kuze utume lare utatuma shutukaye kuita kanduka wo buta ngayoko mezo ebakubura utsuki wa yiri procureur utsuki wa yiri procureur procureur akia kutsora desa sangani dollar akia kutsora desa Nario, iwa hola, iwa namu alerte. Nongi wa hola, iwa namu buwa. Omundo biri akani menasyo kwa telefone badi, momoronde, kunde vane kapable reba sunga. Eri sunga baba indi yavo. Omundo biri akani menase, omundo biri akatulia kwelari nimeroye, katulia kwelari yen. Nerubat eriyo komezo. Eribu tiba mureba yende kende eke. Kumbu watekedesa sangani dolar. Neriba kolepeve, neriba moron. Donc, avant tout kende shahu. Avant tout yvan alevire. Omu ministeru e komunikasyon. Atole ni abrekiru wabadi. Atole ni abrekiru. Ye Patrick Emo Yaya. Kanefu. Kata sohire. Mbenrure metrondo. Nashiku kanali ngingume. Kata sohire janine. Mbusa nyamwese. Mkweso. Mapera. Mapera. Mshimishi. Obede. Avo. Tade. Mumbere. Tade. Tade mumbere. Mnyalukanga. Sine ndo hulabe goma. Kundi yabe goma. Seba ute kagala. Na butu vanemu ibaku vuko menite wabu. Vanemu ibaku menite wabu kunde valiumo. Valiumo konje. Iwa depite valiumo elohoka. Mandakasha hui vanelu ukire. Mbenomu batumu. Mbenomu baosu wako mote. Iwa su wangahichaba mula yewa ute. Vaya kubu hile kundise vautu wabu kitu walau. Kunde vavere chengero. Kandise veta kwa la makosi. Avo muhasa. Avo. Va depite vanene avo karili. Avo Marondo, Marondo niwe provese, avo Degale, Degale, nama evoka Degale, nama kure mchadi, nama andene ba, avo benobo ba tsozi, benobo ba, avo depita vandene avo hina shivo, benobo avo enoke, vali mbeni mweji, avo andene benobo ba, saidi barikwisha, saidi barikwisha, nyo va depite vo usi avo, wanapuwa, avo munyomo banyagoma barasta bantu murastono ubushonzwirie yonga hola aba depute boshi patai mtu wetikaye eno iri ubwiti obundi bukasoro ko telefone no bwibi ebene nabe kasoro ko telefone sibangaye kwita batatsuka baberekerana bino banali bakaya fashi fulani nabo banauti abandi banali wabakaberekerako tukaye iyo mutarise tere banaute bakau rabe byali abo shitusha na sho telefone na rimwe mudita tuwe ticha tu mukayi kolomonda ngatababwira ko betabetia muliangote leoni ko betabetia mukayi kolomonda nyete mukayi kolomonda kundi abantu bo bintu byenyu cyambu cyakata sohire jeni na kayi wira tino nyitutitabwa tu abantu bo bintu byetu nikwenene itwe na bintu byenyu me abantu benyu bama biota fabere homba foma be homba busana na babandi abakatuberekero ko sho telephone omunde kula tinyiri fulani omundu oyo munashe ibuli nimero yo mundu identity omundu muna otre kuyo muna otre buli nimero yo mundu etikare kamuta mbloke nichi etikare kamuta bloke abandu abo nichi etikare kamuta kanje bibi abo bwazarani nichi Wakaya opere imunele ngiri mwahona. Muli wakomplise. Aba depita abo na mahola abo. Aba ndia mbobo shangiria. Nibo maruzo rumu eria. Tu. Omuhanya. Tukasha yehembaye. Nyete tulio ko 09. 94. 19. 92. 96. 09. 94. 19. 92 96 90 96 tukate seki munele ngire busa nachi echekare kimwa tutesa nichi lekanga bayirahol wembo DJ waye urondio lwembo abantu babere tutreba bakatutreba mbwengetse nisande kwishine magete yawate mochindo babere tutreba wandi irahol mbolo kwandi sinyiberi ri irahol mbolo menga bawate ralund mwirahol mbolo babere tutreba wamabelo sungulo lwira omo dossier ya 2026 2026 ule bayo lumbolo ngoko tukatreba wachere tareta tukatreba wachisirikali non avivi ibatwiba bakatwiba kora morame ibatwiba mutu trebo mosho telefone abadepiti twabula muno okaberekera Muyaya hamba uwe. Ye Patrick Muyaya atonde. Atonde kabisa. Atatatonde hana hensi. Muyaya mumubrikire. Waka pirata makonde wa bandu. Kwa telefone yeba jereyo. Wama velu sunga. Hira lo. Hira holumbolo. Hira holumbolo.